tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

Teman Pro 2 kembali, Evi temani kamu di Spada. Dan kali ini informasi internasional. Nah, ada kabar kesehatan dari Republik Demokratik Kongo. Wabah Ebola di negara tersebut dilaporkan masih menjadi perhatian. Data yang diberitakan RRI per 30 September 2026 mencatat lebih dari 8.000 kasus dengan ribuan kematian. Nah, wabah ini telah menyebar di sejumlah zona kesehatan dan beberapa provinsi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyoroti pentingnya deteksi kasus secara cepat dan pelacakan kontak untuk membantu memutus rantai penularan. Nah, teman Pro 2, dari kabar ini kita bisa belajar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal mengobati ketika sudah sakit ya, mengenali informasi kesehatan yang benar, mengikuti arahan tenaga kesehatan, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya juga penting. Nah, tetap jaga kesehatan teman Pro 2, jaga kebersihan, dan selalu cari informasi dari sumber yang terpercaya. Masih bersama di Pro 2 Eri Ranai, teman terbaik kamu. Nah, untuk menemani pagi ini dengan informasi dan musik-musik pilihan buat teman Pro 2, enjoy di Pro 2 FM.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah.

0: ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
1: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
2: Nah, gitu dong, Wi.
0: Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down. Now put your hands up.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Produa. Dan tentunya tepat pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Epi mau ngajak teman Produa untuk mengikuti acara selanjutnya tentunya di Info Cuaca. Stay tune.
2: Kada, selamat pagi teman Produa. 99,2 FM Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Produa ini Ranai bersama Evi Soeharti menemani teman Produa pagi ini di Info Cuaca. Ya, kita bakal update ya khususnya untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Ya, dan sudah tersambung bersama Evi ada Prokester Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, hari ini tepatnya 1 Oktober ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
3: Iya, ya, betul.
1: Iya, salam Pancasila. Oke, nah untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 yang sudah menantikan update ya, seperti apa perkiraan cuaca untuk hari ini? Apakah cuacanya secerah pagi ini untuk siang, sore, nanti malam? Nah, langsung saja Info Cuaca bersama Forecaster Alfi.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 1 Oktober 2026. Adanya daerah pertemuan angin dan kelembapan udara atas yang cukup tinggi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan penumpukan massa udara yang dapat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Serasan, Pulau Midai, dan Pulau Subi. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Serasan, Pulau Subi, dan Pulau Midai. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali untuk Alfi atas update info cuaca pagi ini. Semoga bermanfaat ya untuk pendengar dan juga teman Pro 2. Ya, Alfi, sebelum akhir kebersamaan, ya mungkin ingin saya hello dulu untuk pendengar kita atau kata-kata hari ini.
3: Oh iya, boleh kak. Kata-kata hari ini seperti mengayuh sepeda, hidup tidak selalu mengejar garis akhir. Ada pemandangan yang perlu kita nikmati, tanjakan yang harus kita lewati, dan perjalanan yang membuat kita belajar.
1: Wah, luar biasa ya. Semoga termotivasi untuk bagi yang mendengarkan pagi ini. Terima kasih Alfi, selamat bertugas.
3: Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi.
1: Oke, dan untuk pendengar teman Pro 2, sampai di sini dulu ya info cuaca pagi ini. Jumpa lagi ya di frekuensi jam yang sama dengan update setiap paginya bisa kamu dengarkan ya melalui RRI digital atau melalui streaming rri.co.id. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman

Pro 2 FM, kembali bareng Evi, teman Pro 2. Evi hadirkan kembali buat teman Pro 2 ya. Nah, hari ini masih pagi ini masih dengan informasi internasional. Nah, Tiongkok menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk kembali menggunakan kerangka MOU ya, Islamabad, dan melanjutkan dialog melalui jalur politik serta diplomatik. Ya, seruan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 30 September 2026. Beijing menilai dialog dan perundingan menjadi bagian penting dalam upaya mencari jalan keluar dari konflik dan menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. MOU Islamabad yang disepakati pada 18 Juni menjadi salah satu kerangka pembahasan, termasuk persoalan pelayaran di Selat Hormuz dan program nuklir Iran. Nah, teman Pro 2, kabar ini menunjukkan bahwa di tengah situasi konflik, jalur diplomasi tetap menjadi salah satu upaya yang harus didorong untuk mencari penyelesaian. Kita berharap setiap upaya dialog dapat membuka ruang bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Nah, tetap di Pro 2, teman Pro 2 menemani kamu dengan informasi-informasi lainnya. Enjoy di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Bro 2, ya terima kasih yang masih setia terus di Pro 2 RI Rantai Teman Terbaik Kamu. Dan pagi ini teman Pro 2 cuaca cukup cerah ya. Nah, segala kegiatan ya ataupun acara berjalan dengan lancar. Nah, untuk teman Pro 2 ya, informasi terakhir untuk pagi ini ya, masih seputar informasi internasional ya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingati sistem kesehatan di Yaman semakin berada dalam tekanan akibat eskalasi konflik. Nah, menurut laporan RRI, ribuan korban telah tercatat sejak awal Agustus, sementara lebih dari 180 ribu orang itu mengungsi di sejumlah wilayah. Kondisi ini juga membuat fasilitas kesehatan dan tenaga medis harus bekerja dengan keterbatasan. Di sisi lain, teman Pro 2, sejumlah penyakit seperti campak, kolera, dan demam berdarah turut menambah beban layanan kesehatan. Ya, WHO juga menyebut persediaan beberapa obat dan perlengkapan medis penting mulai terbatas. Nah, teman produk, kabar ini mengingatkan kita bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Ya, kita layanan kesehatan terganggu, masyarakat menjadi semakin rentan, terutama anak-anak dan kelompok yang membutuhkan perawatan. Nah, semoga kondisi di Yaman segera membaik dan masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan akses kesehatan serta bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan. Oke, buat teman Pro 2, silakan update ya informasinya di rri.co.id.

Intelijen, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah mak. Emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Halo-halo buat teman Pro 2 pagi ini. Kembali menemani kamu dan Epi gak sendirian ya. Insya Allah setiap pagi itu selalu ada kebersamaan ya. Dan pagi ini ditemani sama siapa? Hai.
1: Sama aku Zani, teman Pro 2. Hai.
0: Iya, oke. Nah, pagi ini Zarni gimana nih? Sudah mengikuti tadi upacara ya.
1: Pagi ini juga bahagia kayaknya ya karena tanggal 1.
0: Oh, kelihatan mukanya ya. Walaupun enggak pakai lipstik ya, tapi banget. Auranya luar biasa positif.
1: Karena kita yang penting yang di dalam itu keisi full ya.
0: Iya, benar. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Okay. Alhamdulillah pagi ini teman Pro 2 pembawa semangat. Tapi kalau belum ada notifnya buat teman Pro 2 sabar ya.
1: Kita duluan ya.
0: Iya. Dan jangan senang ya, karena biasanya yang duluan tuh yang cepat habis ya.
1: Sebenarnya numpang lewat aja sih, tapi ya udahlah ya kan.
0: Kita nikmati aja hidup ini ya.
1: Iya,
0: kan. Oke. Okay. Udah sarapan tadi?
1: Belum. Okay. Alhamdulillah belum karena belum.
0: Saking semangat ya. Atau takut keganggu pagi ini.
1: Belum, dia masih belum mau keluar itu tuh.
0: Biar dia mandi dulu. Bener. Ya kan. Oke, pagi ini teman Pro 2 informasi kesehatan. Nah, kadang kita setiap hari itu punya kebiasaan. Nah, ini kebiasaan yang bisa membahayakan kesehatan. Ya, ya banyak sih kebiasaannya, jajan ya.
1: Itu salah satunya aku.
0: Ya. Nah, jadi biar tubuh kita tuh sehat ya. Kita pasti rajin olahraga.
1: Benar. Ya. Kita harus imbangin teman Pro 2 ya. Yang kuat-kuat jajan harus kuat juga olahraga ya.
0: Iya, kemudian kalau jajan minimal yang bergizi lah. Benar. Ya. Nah, kan tetapi ya dengan keterbatasan waktu juga ada rasa malas-malasnya, harusnya ada rasa manis-manisnya.
1: Sebenarnya,
0: ya kan.
1: Sebenarnya yang enggak sehat itu yang enak.
0: Nah, itulah ya jajan ya. Pasti milih yang manis-manis.
1: Yang manis, yang ya. Pedas,
0: yang berlemak.
1: Pokoknya yang enak-enak di lidah tapi enggak enak di dalam, di perut ya.
0: Betul. Jadi kebiasaan ini juga pola hidup yang tidak sehat ini bisa membahayakan kesehatan.
1: Bener,
0: kita teman Pro 2. Nah, jangan dibiarkan. Jadi kebiasaan ini bisa mengancam kesehatan kita.
1: Benar banget ya. Apalagi teman Pro 2, kita ini udahlah badannya segini. Makannya segitu ya kan.
0: Yeah.
1: Kayak mana gitu.
0: Yeah.
1: Jadi harus diimbangin ya ke Epi. Kita harus jaga makanan kita teman Pro 2 agar tubuh kita itu tetap sehat, apalagi kalau kita itu udah mau kalau umur 30-an gitu kayaknya memang harus kata inces ya, aku dengar kemarin. Remaja-remaja vintage itu harus kurangin gula ya. Jangan begadang. Banyakin minum air putih. Benar sih, itu benar banget ya.
0: Bukan cuma ya usia yang 30-an ya. Sebenarnya teman-teman Pro 2 yang masih produktif itu memang
1: harus juga sih
0: menjaga kesehatan.
1: Kalau enggak kita, siapa lagi yang jaga?
0: Jangan ngerasa masih muda, enggak apa-apa ya. Kita masih muda kok, tubuh kita masih kuat. No ya, di dalam kita tidak bisa menjamin.
1: Banyak kok yang muda sakit ya kan.
0: Iya, udah ada banyak kasusnya ya. Anak-anak muda itu usianya masih muda tapi udah kena diabetes.
1: Ada yang stroke malah ya.
0: Iya, ada yang stroke.
1: Umur 24 gitu-gitu. Jadi buat teman-teman harus jaga kesehatan, apalagi kita ini udah tahu kalau biasanya tuh ini banyak juga sih jarang cek kesehatan ya.
0: Iya.
1: Jadi minimal paling enggak kamu harus cek gula darah, kolesterol, terus asam uratnya, tensinya. Jadi itu sebagai panduan teman Pro 2 ya. Jadi
0: benar.
1: Kalau ketahuan itu gulanya tinggi, ya udah kurangin gula. Terus kalau juga kolesterolnya tinggi, ya kurangin yang berlemak-lemak teman Pro 2. Jadi biar tahu nih mana yang boleh dan enggak bolehnya ya. Jadi biar kamu tuh lebih berhati-hati dalam ya menyantap sesuatu yang enak-enak itu.
0: Oke, benar ya. memang yang gak enak itu cukup menggiurkan. Iya. Seperti makanan junk food ya, makan siap saji yang juga
1: gorengan,
0: ya, gorengan.
1: Itu enak banget tuh.
0: Oh ya, kalau salad suka deh.
1: Suka deh.
0: Oh, masih sehat ya.
1: Kita tuh suka semua.
0: Ya parahnya ya, suka semua atau memperdua ya. Buat kamu yang punya kebiasaan barangkali ya, seperti ya mengkonsumsi jajan-jajan dari pagi ya. Teman aku ada sih sebelah ya, pagi-pagi banget udah makan telur ya kan. Bawa bakal dia 3 telur, tapi
1: bagus,
0: ya, tapi mau jajan lagi katanya.
1: Mungkin telurnya itu dibarengi sama lontong sayur.
0: Iya. Atau gorengan temennya ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kan ada akibatnya ya kan. Yeah.
0: Oke. Nah, jadi teman berdua ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membahayakan kesehatan. Jadi entah teman berdua bisa ngeceknya ya masing-masing. Kita, karena kita nggak tahu kebiasaan teman berdua seperti apa di rumah ya.
1: Kebiasaan nah, ini nggak sama soalnya.
0: Nah, ini ada beberapa Eti ya. Kebiasaan makan tidak sehat yang udah kita bahas tadi ya. Ya, cukup menggugah selera, sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, juga makanan yang minuman manis-manis ya, udah itu menjadi budaya kita, sih kayaknya ya.
1: Enggak nyadar tuh minuman yang manis-manis itu. Kita minumnya setiap hari karena apalagi panas-panas seperti ini ya kan.
0: Yang ada boba-bobanya. Udahlah es krim ya kan, tambah lagi minuman boba, sudah double ya. Nah, jadi makan cepat saji, minum-minuman manis dan lain sebagainya itu ada burger, pizza, gorengan dan masih banyak yang mengandung kalori gula dan garam. Nah, tapi minim nutrisi ya. Jadi makanan ini ya teman berdua, nah bisa berbahaya buat kesehatan kita. Jadi beberapa penyakit yang rentan terjadi itu jika kamu sering mengkonsumsinya ini ya, itu obesitas, ya diabetes, kolesterol. Jadi sebaiknya teman berdua batasi asupan makanan dan minuman itu. Ya tidak harus stop sama sekali sih ya. Kita juga butuh gula ya nanti ya.
1: Iya tuh. Pokoknya segala yang berlebihan kan memang gak bagus ya teman-teman.
0: Iya, seimbang gak ya.
1: Boleh kamu makan kayak gitu, tapi pas gajian aja.
0: Kalau gajiannya tiap hari gimana nih? Gajiannya kan bagi usaha
1: satu,
0: nih ya.
1: Satu bulan satu kali ya kan?
0: Iya, nah
1: pas
0: ini.
1: Gajian aja.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Terus yang berikutnya lagi nih, begadang kayaknya ya.
0: Iya.
1: Begadang, jangan begadang ya.
0: Kita... Seperti lagu Roma Irama ya.
1: Ini kebiasaan. Anak-anak muda zaman sekarang yang hobi nongkrong, nah ini bisa begadang sampai larut malam teman pro dua. Mungkin bukan kamu aja sih, aku juga sih sebenarnya ya. Tapi memang kita harus kurangin tuh teman pro dua ya, jangan terlalu banyak begadang. Karena kata Bang Roma nggak ada artinya ya.
0: kalau nggak lagi situasi mepet nggak usah begadang ya.
1: Kalau kita memang kerja ya udah.
0: Ada teman aku suka nonton racin sampai malam
1: itu
0: ya kan,
1: remaja vintage
0: iya. Yang nonton drakor ya, sampai ini loh ngeluar, ibaratnya ngeluar episodenya ya.
1: Karena penasaran ya.
0: Iya, penasaran.
1: Makanya
0: ya.
1: Boleh nonton siang aja.
0: Siang aja.
1: Terus sama lagi Kak Epi.
0: Nah, nih buat kamu yang sudah mulai merokok ya. Atau yang baru coba-coba nih, kita tunjukin ya bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kesehatan ya. Nah, jadi jangan normalisasi dengan merokok banyak mengeluarkan ide-ide.
1: Benar.
0: Nah, ini mindset sih ya teman berdua.
1: Kadang ini juga tuh apa gaya-gayaan ya kan, biar
0: dilihat. Iya, biar keren. Ganteng
1: gitu, padahal memerosan juga.
0: Iya, benar sih. Jadi selain itu ya bisa merusak kesehatan kita, ya kita harus ya menguranginya. Kalau bisa enggak usah bukan mengurangi, berhenti sama sekali ya. Nah, kenapa kebiasaan merokok ini bisa membahayakan kesehatan? Nah, jadi satu batang rokok itu, ya kamu udah tahu lah ya apa yang terkandung di dalam rokok itu. Ada bahan kimia yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit paru-paru, jantung, ya kanker, kantong kering juga.
1: Benar, rokok mahal juga teman-teman gue ya.
0: kalau kolesterol itu enggak juga sih ya, tapi lebih ke osteoporosis nih. Nah, ini di seperti di awal dokter nih. Nah, kebiasaan merokok itu juga bisa membuat kulit kamu rentan mengalami penuaan.
1: Benar ya, banget, apalagi kita nih sebagai pasangannya kehirup asapnya juga kan.
0: Betul, itu yang lebih bahaya sih yang pasif ya.
1: Apalagi punya anak ya kan. Bahaya banget teman produa. Jadi stop rokok, tabungin aja uangnya, kasih istri biar jajan.
0: Iya, buat masa depannya lebih cerah.
1: Beli emas aja, emas sekarang mahal ya kan.
0: Betul, nih bisa jadi investasi nih. Ya contoh real ya. Bukan mengada-ngada nih. Zaman Epi dulu beli emas 3 gram itu dengan harga gak sampai 2 jutaan.
1: Nah
0: gitu
1: sekarang
0: ya.
1: Coba 3 coba. Gram
0: Sekarang udah wah, hasilnya kelihatan ya.
1: Banyak banget sekarang ya, kalau kita punya emas simpanan.
0: Ya enggak usah yang kayak harus berapa gram banyak
1: gitu. 1 gram ya, aja deh, harus, udah 2.400.000.
0: Oh, sekarang. Wah, ada double-double nih ya untungnya ya untuk 5 tahun ke depan.
1: Apalagi emasnya ini kan banyak. Terus malas bergerak. Nah, ini kebiasaan ini ya kan. Nah, malas bergerak ini teman merodua kayaknya seperti duduk terlalu lama, terus malas juga gerak untuk itu termasuk kebiasaan yang bisa membahayakan kesehatan kamu. Nah, duduk itu dalam waktu yang lama itu membuat proses metabolisme tubuh itu melambat. Kebiasaan ini akan menurunkan kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula, tegangan darah, dan memecahkan lemak. Nah, akibatnya risiko untuk mengalami diabetes berat, diabetes ya, ini sangat bisa terjadi teman produa, dan berat badan juga bertambah dan penyakit jantung bisa meningkat.
0: Oke, baik, ini habis gerak ya, tinggalnya.
1: Iya, kita harus duduk diri.
0: Nah, gimana kalau misalnya ya, dibilang tadi kan duduk terlalu lama ya. Nah, ini bukan karena scroll main HP, tapi banyak kerjaan, gimana nih?
1: Kerjaan
0: nah,
1: itu kan nggak setiap hari ya kan?
0: 2 jam, kayak kita nih ya di sini ya, gerak lah dikit
1: tapi
0: minimal.
1: Tapi aku kalau lagi gini-gini nih bentar-bentar gerak terus, ini aja oleng-oleng terus.
0: Iya, makanya ini krak-krek nih nomor 2. Oke, next ya. Sebelum kita bahas lagi, kita dengerin lagu dulu nih.
1: Boleh, biar penyegaran ya di tanggal muda ini ya.
0: Oke, biar lebih semangat juga buat teman 2 yang lagi beraktivitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman 2.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Oke, balik lagi di Spada bareng Evi.
1: Iya, selamat pagi teman Pro 2. Yeah. Bareng aku juga Zardi teman Pro 2.
0: Iya, yeah, tadi udah dengerin lagu ya, yeah, semoga beri semangat nih.
1: La la la la la ya.
0: Kumpul bocah ya. Yeah. Dari Malik ya. Yeah. Dan semoga aja ya, yeah, buat teman Pro 2 sedikit mengurangi kebiasaan sehari-hari yang bisa merugikan kesehatan kamu. Ya, tadi banyak yang udah kita bahas juga, ada beberapa yang kita bahas. Yeah. Ada mager ya, terus rokok,
1: begadang,
0: ya, kebiasaan makan yang tidak sehat yang cukup menggiurkan, ya. Nah, ada lagi yang perlu kita bahas ya. Nah, ini kebiasaan yang sering terjadi sebelum tidur, kadang tadinya jam 8 kan main handphone atau jam 2 gitu, jam 2. Nah, terlalu sering membuka medsos ya atau sosmed. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang suka buka beberapa medsos, ada Instagram, Facebook ya, TikTok, Twitter dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi hati-hati dengan kebiasaan yang satu ini nih Ti ya.
1: Ya, teman Pro 2 itu kayaknya kita-kita juga sering tuh ya.
0: Iya, scroll-scroll ya. Nah, jadi ini bisa membuat jadi malas olahraga kadang kalau pagi-pagi ya.
1: Jadi keasikan teman Pro 2 ya.
0: Tadi niatnya mau cari resep ya kan. Itu sering terjadi nih ya. Kemana-mana. Tadi buka TikTok kan mau cari resep masakan.
1: Ujung-ujungnya
0: gitu,
1: nonton live teman Pro 2 ya.
0: Nonton live juga. Gak sadar tadi jam 8 ini sebelum mau ke pasar ya kan.
1: Akhirnya gak jadi ke pasar.
0: Iya, jam 11. Iya. Gak sadar jam 11.
1: Keasikan.
0: Nah, ini bahaya buat sama Pro 2 ya. Yeah. Bisa meningkatkan risiko mengalami gangguan makan. Tadinya mau sarapan, masih nyari-nyari ya inspirasi bukan medsos. Nah, keasikan lupa. Nah, itu juga terlalu sering memantau posting orang lain.
1: Nah, benar banget, kepo.
0: Kepo ya. Nah, ini enggak baik buat kesehatan mental ya. Nah, dari Alo Dokter ya. Nah, ketika kita melihat foto orang lain yang lagi liburan, yang lagi shopping, kan jadi kepikiran, ih banyak banget tuh dia, aku pengen juga nene bla bla bla dan sebagainya
1: kerja, ya.
0: Nah, kita pun sedikit nggak sedikitnya ya, kita jadi ikutan iri dan ingin melakukannya, padahal waktu dan keuangan kita tidak mendukung itu ya, sehingga ya kita jadi kesal dan juga stres sendiri jadinya.
1: Apalagi kalau udah liatin apa sosial media ada artis-artisnya ya kan.
0: Iya, mereka artis.
1: Jadinya kepancing gosip-gosip ya kan, di scroll lagi komen-komenannya.
0: Iya, jadi kena mental juga jadinya ya.
1: Enggak, takutnya ngikut komen.
0: Nah, itu ya, kena mental jadi ikut komen. Ya.
1: Ikut komen.
0: Jadi sekarang ya udah tahu apa aja kebiasaan yang terlihat sepele tapi ternyata bisa membahayakan kesehatan. Ya, kalau Ti ada enggak kebiasaannya?
1: Ada sih, kayak yang terakhir ini kebiasaan marah-marah ya kan.
0: Oh my god.
1: Nah, itu biasanya di rumah tuh.
0: Iya.
1: Ini bahaya juga teman Pro 2 ya. Ya. Nah, kebiasaan marah ini kayak adalah bentuk emosi yang normal dan bisa muncul kapan saja. Nah, jika kamu merasa kecewa ataupun kesal teman Pro 2, ada baiknya marah tersebut disalurkan. Nah, baik nih, tapi dengan cara yang baik ya, jangan memendam. Sebab kebiasaan sering memendam amarah ini atau menahan marah itu tidak mampu mengelola emosi teman Pro 2. Nah, ini berdampak buruk pada kesehatan kamu juga. Nah, beberapa masalah kesehatan yang rentan itu muncul akibat kebiasaan ini adalah sakit kepala, kemudian masalah pencernaan, serangan jantung, insomnia, kecemasan, hingga depresi. Nah, ini marah itu gak boleh dipendam, tapi juga jangan terlalu gimana gitu, malu juga ya.
0: Iya, maksudnya jangan tidak boleh memendam, tapi jangan terlalu dilampiaskan ya dengan hal yang negatif. Nah, ya jangan marah balik, tapi ada caranya ya.
1: Kalau bisa jangan selalu sering marah-marah ya kan teman-teman dua. Boleh sih marah karena kita luapin emosi, tapi biasanya tuh kita kayaknya lebih ke keluarkan curahan hati kita deh ya.
0: Iya betul. Tapi jangan di beranda medsos ya, bahaya.
1: Apalagi di merambat. Ini ya, baku hantam.
0: Iya. Iya, jangan sering melampiaskan di beranda story kamu karena ada yang tertawa.
1: Bagusnya kamu cari teman curhat. Jadi bisa keluarin unek-unek kamu.
0: Tapi dengan catatan sih, teman yang benar-benar bisa dipercaya. Tadinya dia iya, tapi nanti bahan sharing kita jadi obrolan dia sama teman yang lain. Jadi benar-benar harus yang bisa dipercaya ya.
1: Tapi kalau aku ke Evi, unek-uneknya itu marahnya itu nanti pas di rumah. Aku juga nggak tahu kenapa pasti di rumah dan sasarannya orang rumah ya kan.
0: Kalau Evi sih misalnya dia lagi gedek atau lagi capek banget pusing itu, Evi harus melampiaskannya di jalan.
1: Oh, di jalan.
0: Jadi di rumah tuh udah enak ya. Jadi kalau di rumah tuh jadi udah bisa santai. Pokoknya misalnya banyak kerjaan di kantor, harus deadline dan sebagainya, itu kan pusing kepala jadinya kan. Itu harus muter-muter dulu sebelum ke rumah, harus beli dulu yang manis-manis, yang enak-enak, tapi bikin happy.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener juga sih kalau kita udah keluarin unek-unek kita itu, kemarahan kita itu yang kita simpan-simpan itu, kayaknya lega rasanya.
0: Lega,
1: kan? Jadi kayaknya plong gitu. Oh ya, walaupun orang terima apa enggak yang kita keluarin itu, ya udah, yang penting kita udah lega ya kan.
0: Tapi jangan iya lagi teman pro dua. Misalnya kami udah ngasih tahu ya, melampiaskan, tapi dengan harus yang positif. Ya,
1: jangan menimbulkan ada kekerasan ya,
0: kekerasan ya, sampaikan unek-unek kamu ya, jangan memendam karena nggak baik juga.
1: Dipendam ya. Kalau dipendamnya itu harta nggak apa-apa.
0: Iya. Kalau dipendam ya benar sih, harta nggak apa-apa ya.
1: Oke. Okay. Emosi.
0: Nah, okay, kamu bisa ambil informasi ini melalui alodokter.com ya. Jadi ya, setelah membatasi kebiasaan itu ya, jadi yang tidak sehat itu, nah kamu tetap jadi lebih nyaman ya hidupnya, karena punya gaya hidup yang sehat ya, kemudian menjaga makan yang baik. Nah ini tidak akan merugi ya, malahan kamu dapat kesehatan yang meningkat tentunya. Ya oke, okay, buat teman pro 2. Kayaknya kita pamit ya pada pagi ini. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Oke, teman pro 2, aku Azarni pamit ya. Pamit ya ke Epi.
0: Iya,
1: selamat bertugas kembali dan aku aku harus pergi berkelana dulu sebentar ya.
0: Siap.
1: Oke, teman pro 2, aku Azarni pamit di sepeda kali ini dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa happy terus, apalagi ini tanggal muda ya.
0: Iya, harus happy terus ya. Mau tanggal muda, pertengahan dan lain sebagainya, tidak harus dilihat angkanya ya, tanggal berapa ini ya. Tapi harus happy terus ya. Oke,
1: Pamit, bye bye.

0: Well, who's next?
1: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung. Our shebang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Tahu nggak sih teman Pro 2, beberapa orang bisa tetap punya tubuh langsing meski makan terus karena tidak punya gen penyebab obesitas di dalamnya. Buat teman Pro 2 yang penasaran kenapa ada orang yang banyak makan tapi tubuhnya tetap langsing, ternyata bisa dibilang memang bawaan dari sananya. Hasil riset dari University of Cambridge bilang, beberapa orang memang bisa saja tidak memiliki gen penyebab obesitas sehingga bisa makan terus dan tubuhnya tetap kurus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Produa yang masih stay bareng Epi. Dan saat ini jam menunjukkan pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Semoga tetap semangat dengan aktivitasnya ya di awal Oktober. Oke, jangan kemana-mana, tetap enjoy di Produa FM.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, di pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi buat teman Pro 2 mau aku sampaikan untuk edisi hari ini tanggal 1 Oktober 2026. Kita sudah memasuki bulan yang baru nih teman Pro 2 ya. Oke, karena kemarin itu tanggal 30 September, aku juga masih mau memberikan informasi mengenai gerakan 30 September atau G30S ya, pada 1965 sebagai pengingat untuk kita semua, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sumur tua Lubang Buaya yang berada di tengah kompleks Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur hingga kini masih dipertahankan dalam bentuk aslinya. Lokasi ini menjadi saksi bisu titik ditemukannya jenazah 7 perwira TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September pada 1965. Ketujuh pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam tragedi kelam tersebut yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, kemudian Brigjen D.I. Panjaitan, dan Letu Z. Pierre Tendean ya. Nah, kasupsi koleksi Monumen Pancasila Sakti Mayor Marinir Mas Nen menjelaskan bahwa wujud fisik sumur dipertahankan di lokasi persis sebagaimana saat peristiwa terjadi ya, meski bagian tepinya kini diperkuat dengan cor semen guna mencegah longsor. Nah, Mas Nen mengungkapkan sebelum tragedi 1965 meletus, sumur tersebut hanyalah sumur cadangan musim kemarau. Warga sekitar kawasan Lubang Buaya kala itu lebih sering memanfaatkan aliran sungai Senter untuk kebutuhan air sehari-hari. Nah, untuk restorasi 3 rumah bersejarah dan material otentik sebelum berdiri kompleks monumen bersejarah, kawasan Lubang Buaya merupakan permukiman seluas 5 hektar yang dikelilingi kebun karet serta diisi 13 rumah warga. Nah, saat kawasan dikembangkan menjadi museum nasional, 10 rumah dihilangkan dan hanya menyisakan 3 bangunan utama. Oke lah teman-teman berdua, demikian informasi kita siang hari ini mengenai ya sumur Lubang Buaya ya, yang tetap dijaga keasliannya sebagai bukti sejarah G30S. Teman-teman berdua, untuk informasi ini ya aku akses dari CNN Indonesia.com.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.
1: Prodo teman terbaik kamu, kita jeda sesaat ya siaran kita siang hari ini karena cuaca sedang tidak memungkinkan. Nanti kami akan kembali lagi. Stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah mak. Emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak.
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih aku bakal nemenin kamu ya, teman Pro 2, di Pro 2 Santai Siang. Nah, jam 12, kurang lebih selama sejam ke depannya, seperti biasa kita bakal bahas informasi seputar kuliner atau informasi-informasi menarik mengenai UMKM ya di seluruh negeri ini. Iya, jadi nggak melulu UMKM di Natuna ya. Biasanya kita juga ada pojok UMKM di jam 12.30 siang, tapi juga tergantungnya nggak setiap hari. Dan kebetulan hari ini tidak ada untuk pojok UMKM lokal ya. Jadi aku kasih tahun Pro 2 informasi mengenai UMKM yang ada di salah satu kota di Indonesia. Tahun Pro 2, pelaku usaha kuliner terus menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen ya. Salah satunya dilakukan oleh Duduk Sini Cafe yang mengembangkan menu makanan selain minuman ya. Jadi koordinator Duduk Sini Cafe, Rian, dia mengatakan usaha tersebut mulai berdiri pada September 2025. Ya, awalnya kedai tersebut hanya menyediakan minuman berbasis kopi dan non-kopi. Menurut Rian, penambahan menu makanan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen. Ya, saat ini, makanan berat justru menjadi salah satu menu yang banyak dinikmati pelanggan. Nah, Duduk Sini Cafe ini menyediakan sejumlah menu makanan berbasis masakan Indonesia. Tahun Pro 2. Menu tersebut antara lain ayam kremes, bebek kremes, ayam bakar, dan bebek bakar ya. Selain itu tersedia juga nasi daun jeruk dengan kulit ayam yang diolah melalui proses penggorengan dan pembakaran ya. Kedai tersebut juga menyiapkan menu tradisional baru untuk layanan pagi. Rian mengatakan menu tradisional tersebut bernama Sego Manten yang merupakan makanan khas Jawa. Menu tersebut disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan sejak pagi. Duduk Sini Cafe sebelumnya beroperasi mulai pukul 16 hingga 23 WITA ya. Kedai tersebut kemudian berencana membuka layanan sejak pukul 9 pagi untuk memenuhi kebutuhan konsumen pagi. Nah, untuk minuman Duduk Sini Cafe menyediakan varian kopi susu, americano, dan latte. Salah satu menu yang ditawarkan adalah butterscotch dan salted caramel coffee. Ya, harga minuman kopi dan non-kopi dibanderol maksimal Rp20.000 saja. Sementara itu, makanan berat tersedia mulai sekitar Rp15.000 hingga Rp30.000-an. Nah, Duduk Sini Cafe berlokasi di halaman RRI Banjarmasin nomor 2, kilometer 3 Banjarmasin ya. Kedai tersebut juga menjadi salah satu UMKM yang bekerja sama dengan RRI Banjarmasin. Ya, Rian mengatakan perkembangan usaha kuliner di Banjarmasin cukup dinamis. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya kedai kopi dan UMKM kuliner yang bermunculan. Perkembangan tersebut menunjukkan peluang sektor kuliner bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi. Pelaku usaha juga perlu membaca kebutuhan pasar ya, agar produk yang ditawarkan tetap relevan bagi konsumen. Dalam radio untuk informasi ini, aku akses dari rri.co.id. Nah, habis ini jangan kemana-mana, masih ada lagu-lagu hiburan untuk teman Pro 2 ya tentunya. Stay tune dulu bareng aku, Vera di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama aku, Vera, di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2 sudah pukul 13 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan baru aja kita dengerin lagunya Raisa, Ragu ya. Aduh, teman Pro 2, ragu tuh rasanya kayak di PHP-in gak sih? Di PHP-in sama semesta. Kamu tuh maunya apa sih? Relate banget gak sama kamu? Buat teman-teman yang mungkin relate sama lagunya Raisa baru saja kita dengerin, gak apa-apa ya. Kalau kamu ngasih ragu pun sama dia, mending ragunya kamu itu kamu titipin aja ke lagu selanjutnya yang bakal aku puterin siang ini, teman Pro 2. Karena kadang kita tuh butuh tempat buat singgah dulu ya, buat nenangin hati kita, buat memastikan kira-kira langkah apa nih selanjutnya yang mau kita ambil, lanjut sama orang lama atau mulai sama orang baru gitu ya. Oke, teman Pro 2, ini dia ada rumah singgahnya Fabio Asher. Teman Pro 2, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 pukul 14 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito menegaskan Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Ya, menurutnya penerapan nilai-nilai Pancasila perlu menyesuaikan perubahan kehidupan sosial, termasuk maraknya perundungan dan penghinaan melalui media sosial. Ia menilai tindakan merendahkan, memfitnah, serta menyebarkan informasi yang merugikan orang lain itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila.

Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan digital. Ya, terkait perlindungan generasi muda, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan PP Tunas. Ya, selain itu, pemerintah juga menetapkan kesepakatan 7 menteri mengenai pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam dunia pendidikan. Nah, dia juga mengatakan perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari karena telah menjadi bagian dari pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi secara bijak dengan memperhatikan etika kecerdasan serta tanggung jawab dalam setiap interaksi digital. Ya, dia juga menegaskan penguatan karakter berlandaskan Pancasila perlu dilakukan secara menyeluruh melalui keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, hingga ruang ibadah. Pemerintah juga memperkuat pembinaan di ruang digital agar generasi muda tetap mencintai tanah air serta menjaga nilai kebangsaan di tengah keterbukaan informasi. Teman Produa, untuk informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 ada Tim Impala dan Jennie Blackpink Dracula. Tom Pro 2 mengantarkan kita ke pukul 15 sore ini. Tom Pro 2 enggak terasa sudah jam 3 sore ya. Tentunya sampai di sini juga kebersamaan aku buat nemenin kamu Tom Pro 2 di Santai Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026. Tom Pro 2 di sini di sore ceria. Kamu bakal ditemani sama Rosnevi ya sampai ke pukul 20 atau jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu hiburan. Juga ada beragam informasi hiburan buat Tom Pro 2. So thank you buat kamu yang udah monitor Santai Siang kali ini. Semangat selalu ya dalam kondisi apapun saat ini Tom Pro 2. Dan juga semoga dilancarkan segala urusannya. Kita jumpa lagi besok sore ya sama aku Tom Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

peserta akan tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, ada lagunya Dolantis, Lampu Merah ya, yang sudah mengantarkan kita pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang ya, pulang dari sekolah atau dari kerja, aku ucapkan hati-hati di jalan, utamakan keselamatan tentunya. Masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Teman Pro 2, kali ini ada informasi terkait Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan melantik Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Litsio Sigit Prabowo. Teman Pro 2, selain Suyudi, Presiden Prabowo juga akan melantik sejumlah pejabat. Kapolri Jenderal Litsio Sigit adalah salah satu di antaranya yang akan menempati jabatan sipil usai tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

Nah, Listio ini teman Prodo dikabarkan menjadi kepala staf kepresidenan menggantikan Dudung Abdurrahman ya. Dan ia juga meminta agar masyarakat tetap menunggu setelah dilantik oleh Presiden Prabowo karena pihaknya memang telah dihubungi oleh pihak istana teman Prodo ya. Adapun terkait harapan untuk Kapolri baru yang menyampaikan pesan agar melanjutkan program yang telah ada dan ia berharap Polri terus melayani masyarakat.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: No matter what, no matter what.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat. Seal the fate.
1: You.
2: Hi, V. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
2: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
2: Hai Vi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
2: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Ya masih di Prodo Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo. Saat ini sudah pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Prodo, kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat pardu maghrib pada hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026 pada pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya waktu sholat pardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Di Brodo teman terbaik kamu, teman Brodo, saat ini sudah pukul 18.31 waktu Indonesia Barat ya. Teman Brodo, hari ini tanggal 1 Oktober itu merupakan hari musik internasional ya. Momentum ini teman Brodo menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon ya. Teman Brodo, dikutip dari Grammy, R&B atau Rhythm and Blues mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat. Awalnya teman Produa, genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, dan gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip-hop, dan musik kontemporer.

Nah, salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul ya. Karakter vokalnya yang kuat dan penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon banyak penyanyi generasi selanjutnya. Beralih dari generasi selanjutnya, teman Pro 2 ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal dengan jangkauan 5 oktav. Wow, kuat banget ya teman Pro 2. Nah, dia ini menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagu seperti I Will Always Love You.

Ya, berikutnya tema bro 2 ada Mary G. Blake yang menghadirkan gabungan R&B dan hip hop lewat gaya musik hip hop soul. Dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame ya. Debut Mary pada 1992 ikut menciptakan pondasi hip hop soul pada dekade 1990-an.

Beyonce yang merupakan salah satu penyanyi modern yang membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an. Ada Alicia Keys yang dikenal lewat gabungan permainan vokal soul, piano, serta elemen R&B dalam berbagai karyanya. User Tama Pro 2 juga merupakan nama lain yang dikenal lewat lagu R&B dengan produksi modern dan sentuhan pop.

Dan teman Brodo, masih ada beberapa nama penyanyi lagi yang turut berpartisipasi mengembangkan genre R&B ini. Tentunya tetap di Brodo, teman terbaik kamu.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu teman Prodo, dan kita masih membahas beberapa deretan penyanyi R&B populer lintas generasi ya teman Prodo. Nah ada selanjutnya teman Prodo, ada Zza ya yang menjadi wakil perkembangan R&B kontemporer dengan pendekatan musik yang dipadukan dengan berbagai genre lainnya ya. Album SOS yang ciptaannya pada tahun 2022 meraih pencapaian tertinggi di tangga lagu R&B dengan beberapa lagu populer seperti Kill Bill. Nah, sementara teman Pro 2 selanjutnya ada Chaka Khan ya. Dengan karakter vokal kuat serta kemampuan membawakan beragam gaya musik, pengaruhnya tergolong besar terhadap penyanyi lain seperti Whitney Houston, Beyonce, Mary J, kemudian Alicia Keys.

Yang selanjutnya teman Pro 2 ada Luther Vendors yang dengan karakter vokalnya yang lembut dan gaya balada yang kuat. Ya, teman Pro 2, jadi balada itu adalah gaya musik yang biasanya nih menggunakan tempo lambat atau sedang ya, dengan lirik yang emosional dan ekspresif. Dan teman Pro 2, ternyata R&B ini juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Alia, Brandy, Toni Braxton, Jenny Aiko, dan Alicia Keys ya. Deretan penyanyi tersebut merupakan bagaimana R&B terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan karakter vokalnya. Itu tadi teman Pro 2 ya, merupakan deretan penyanyi R&B populer lintas generasi. Informasi lengkap bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ya, Tama Pro 2 saat ini sudah pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Bang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Wahai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal
1: CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang enggak,
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya enggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sempat. Ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Amaru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi kok nggak masuk gitu.
0: Bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak saya, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai genti ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu. Iya.
0: Boleh
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar-benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya, fisiknya. Terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah. Terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama
0: Son of Vanca. Sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung wah sembarangan ini nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Okay.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Okay. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman di band ya bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah,
0: gitu. Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan. Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang gini. Terus okay. Harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di-take suaranya bindeng.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengaus gitu
0: tadi. Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, ways. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ceritain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X cabut dan saya X kafe gitu. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya X.
0: Bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Okay, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video clip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya, dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah. Menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya.
1: Apa opsi? Iya. Menit 20.
0: Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali. Bisa dicek sana.
1: Dan satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi. di Instagramnya menang untuk kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya. Di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

Ya, kembali di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Saat ini sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita rasa banget ini teman Pro 2 ya. Tugas aku sudah sampai di sini saja untuk menemani kamu malam ini. Edisi 1 Oktober 2026 ya. Saatnya aku resmi pamit undur diri dan nanti di jaga malam kamu akan ditemani oleh rekan Marisa. Saya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Perdua teman terbaik kamu. Selamat malam teman perdua di perdua jika malam jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini hari Kamis ya tanggal 1 Oktober ya 2026 teman perdua ya dan teman perdua hari ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila ya teman perdua. Nah tentunya teman perdua yang nah

Untuk teman berdua ya, satu informasi ini, hari kesaktian baca vila Aubade SMK Negeri 2 Cibinong, latihan 3 minggu. Nah, teman berdua, konduktor Aubade SMK Negeri 2 Cibinong, Vivit Nur Widayanti mengatakan timnya berlatih sekitar 3 minggu. Persiapan tersebut mencakup pengolahan lagu, aransemen dan penyesuaian formasi untuk upacara hari kesaktian Pancasila. Dia menjelaskan bahwa tim Aubit ini dan orkestra di sekolahnya sudah terbentuk sebelumnya, namun formasi tahun ini berbeda karena anggota orkestra pada tahun sebelumnya juga telah lulus. Ya, menurut Pipit, informasi mengenai lagu-lagu dalam penampilan tersebut diterima secara mendadak. Informasi tersebut membuat tim kembali mengolah lagi, menyusun aransemen dan menyesuaikan formasi. Ya, nah, sejumlah lagu dipersiapkan juga untuk penampilan pada 1 Oktober ya. Lagu tersebut ada Gugur Bunga, Padamu Pahlawan, Garuda Pancasila dan beberapa lagu mars ya, teman perdua. Nah, Bibi juga menyampaikan pesan kepada generasi muda pada momentum hari kesaktian Pancasila yang mengajak generasi muda tetap semangat serta menjaga solidaritas dan kebersamaan ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Radio, teman terbaik kamu, teman Radio ada lagu-lagu hiburan tentunya masih akan kita hadirkan temani kamu di malam ini ya, temani istirahat kamu yang lagi istirahat dan juga untuk yang sedang di jalan hati-hati ya mengendarai kendaraannya masing-masing menuju tempat tujuannya. Lagi sakit aku doakan lekas sembuh ya agar bisa yang menjalani rutinitasnya seperti biasa ya teman Pradua. Nah, teman Pradua Indonesia mulai memasuki era again population ya, jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah seiring meningkatnya angka harapan hidup. Jadi kondisi ini membuat persoalan kesehatan pada kelompok lanjut usia ini menjadi kayak tantangan yang perlu dipersiapkan sejak sekarang, termasuk demensia. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuono mengatakan Indonesia berpotensi menghadapi jutaan kasus demensia dalam beberapa dekade mendatang jika faktor risikonya tidak mulai dikendalikan ya. Nah, jadi Dante mengatakan jumlah tersebut dapat terus meningkat seiring bertambahnya populasi lanjut usia. Ia memperkirakan Indonesia bisa menghadapi sekitar 3 hingga 4 juta kasus demensia pada 2050. Nah, jika upaya pencegahan tidak dilakukan sejak sekarang ya. Nah, jadi sekitar 45% kasus bisa dicegah. Jadi di tengah meningkatnya jumlah lansia dan potensi kasus demensia, Dante mengatakan masih ada ruang untuk melakukan pencegahannya. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Prodiue, teman terbaik kamu, teman Prodiue ada Cinta Karena Cinta dari Judika ya. Nah, teman Prodiue di cerita penutup hari di hari ini kita akan berbagi informasi ya untuk teman Prodiue. Nah, teman Prodiue

berdua mungkin teman berdua pernah merasa sudah duduk di depan laptop gitu ya, tetapi sulit memulai pekerjaan atau daftar tugas sudah menumpuk, tetapi rasanya selalu kayak ada alasan gitu ya untuk menundanya. Nah, jika pernah mengalaminya itu, nah jadi karena mungkin kamu tidak sendirian, banyak sekali orang yang mengalaminya ya, mengalami kesulitan untuk memulai pekerjaan meskipun sebenarnya sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan kayak gitu ya, dan memiliki waktu yang cukup. Nah, kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi teman pro 2, kabar baiknya ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu coba untuk membantu mengatasinya. Salah satunya itu adalah metode belakangan semakin populer di media sosial maupun kalangan profesional adalah body doubling ya, yaitu teknik bekerja sama orang lain yang dipercaya dapat membantu meningkatkan fokus, nah menjaga konsentrasi sekaligus mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita coba untuk membantu agar lebih fokus ya. Nah, seperti apa informasinya kita nanti akan sampaikan ya. Kita ke lagu dulu ya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Honest, true view, facts.
1: I miss you, but ew.
2: Perdue teman terlebih kamu, teman perdue ada Mr. Novin ya, I miss you, but ew, ya.
1: I miss you, but ew, I'm shiny as a steel.
2: Nah, teman perdua sulit memulai pekerjaan, mungkin kamu pernah ngerasain kayak gitu. Pengennya memulai tapi kayaknya ada yang apa, sulit untuk memulainya gitu ya. Ada yang mengganggu mungkin gitu ya, atau ada pikiran lain sehingga kita menunda-nunda mengerjakannya ya. Nah, jadi teman perdua meski terdengar sederhana, body doubling bekerja karena adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa ada orang lain yang menemani proses bekerja. Kehadiran tersebut dapat membuat seseorang lebih terdorong untuk tetap berada di depan meja kerja dan menyelesaikan tugas yang sudah direncanakan gitu ya. Nah, cara menerapkan body doubling ini dalam aktivitas sehari-hari teman perdua, tidak perlu membuat aturan yang rumit ya untuk mulai mencoba langkah tersebut. Jadi langkah pertama itu adalah mencari teman yang juga ingin menyelesaikan pekerjaannya, baik teman kantor, teman kuliah, maupun anggota keluarga. Nah, kalian juga tidak harus mengerjakan tugas yang sama. Yang terpenting adalah sama-sama berkomitmen untuk fokus selama waktu yang telah disepakati. Kayak gitu ya teman perdua. Nah, jika belum menemukan teman untuk bekerja sama ya, bisa memanfaatkan komunitas CEO Working atau Working Visual gitu ya, atau Sony Study with Me yang banyak tersedia secara online gitu ya. Teman perdua itu tadi ya, jika kamu sulit memulai pekerjaan, kenali body doubling yang bisa membantu lebih fokus ya teman perdua. Masih di cerita penutup hari ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Bagi teman Pro 2 di Hermes, hanya rindu ya. Teman Pro 2 masih kita temani kamu di cerita penutup hari ya. Nah, teman Pro 2 kali ini kita akan berbagi informasi seputar menabung. Nah, teman Pro 2 pernah ngasih kamu berada di situasi memilih tidak ikut makan di tempat mahal atau berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Nah, kebiasaan mengatur pengeluaran terkadang memang dianggap sebagai sikap pelit ya, padahal tidak semua keputusan untuk menahan pengeluaran berarti seseorang tidak mau menikmati hidup melainkan sedang menabung. Dilansir dari Bankrate, menabung bukan hanya soal memiliki dana untuk keadaan darurat, tetapi juga dapat membantu seseorang mencapai tujuan finansial dan memberikan ruang lebih besar untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Nah, karena menyisihkan uang secara rutin juga dapat membantu membangun rasa aman secara finansial ya teman Pro 2. Jadi alasan kenapa menabung penting untuk kondisi finansial, karena kita harus punya pegangan saat kita saat ada pengeluaran mendadak, kemudian lebih mudah mencapai tujuan, tidak selalu harus mengandalkan utang ya. Nah, mulai menabung tanpa harus mengorbankan semua kesenangan ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pisahkan uang sesuai tujuannya masing-masing ya. Tetap sisakan ruang untuk bersenang-senang juga ya teman Pro 2. Nah, jadi tidak perlu merasa bersalah ketika memilih menyimpan sebagian penghasilan ya. Kamu tetap bisa menikmati hidup sekarang sambil mempersiapkan diri untuk kebutuhan yang mungkin ya datang nanti teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Wah wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Oke, untuk teman pro 2 ada Jasper, gimana bisa ya. Teman pro 2 di cerita penutup hari ya, sampai di sini dulu. Dan untuk teman pro 2, sempat ditemani kamu yang senang istirahat ya. Untuk yang belum bisa memejamkan kedua matanya, mungkin banyak banget yang dipikirin ya. Yang sabar teman pro 2, namanya juga kita hidup ya. Ya, terkadang kita merasa bahagia, sedih dan lain sebagainya ya. Lagi teman pro 2, kita akan menghadirkan sederetan lagu-lagu pelepas lelah ya teman pro 2, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune terus di pro 2, teman terbaik kamu.
1: 99,2 FM, pro 2 RRI Ranai, teman

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: Ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Iya, untuk teman perjuangan dimanapun berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 2 Radio Republik Indonesia Rana untuk sepanjang edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang tugas Marisa dan juga rekan sekerja ada Henry mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap merdeka.

Bersama berdua di seluruh persada Nusantara, inilah Radio Republik Indonesia, Rana mengudara menempati di pemancar FM 99,2, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dari Rana Natuna Indonesia, kembali bersama kami yang bertugas, saya Rangkas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetaplah merdeka.

0: Teman berdua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama keluarga semua ya. Untuk menemani di ruang dengar kamu, baiklah teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu, teman berdua, di pagi ini saya Rekas Ma dan juga rekan Elvis Mariana untuk menemani di teman berdua di sepeda selama pagi teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu kurang lebih 1 jam sudah aku siapkan lagu-lagu hiburan ya, jazz musik untuk kamu. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu.
1: Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, kenapa aku? Namun lisan tetap berkata, Allah lebih tahu yang terbaik. Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu, atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Duh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kamu berdua teman terbaik, kamu baik lagi bersama keluarga saya untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Oke, teman berdua untuk menemani di ruang dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Harlan Kasbah. Oke, teman Pro 2 tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu. Aku Harlan Kasbah untuk menemani dengan lagu-lagu bagus. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.
1: Teman berdua, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Arka Asmaya untuk menemani di ruang dengar kamu. Dan teman berdua, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Masih aku hadirkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan